0: edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, inicia hoje uma visita de trabalho de 3 dias à província de Sofala, no âmbito da materialização da agenda de governação de proximidade participativa, inclusiva, que visa fortalecer a ligação entre o Estado e os cidadãos. Persistem algumas barreiras para a inclusão social das pessoas com deficiência visual na província de Manica, sobretudo na educação e no emprego, segundo a Associação.
1: Wadikani, tapera kufama sinchi kumira kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu tava zirubitika mziko na maziko akunza.
2: Radio Msambiki, Manika.
1: Ngoa zambazaita zisere na mapindi mafemba 8 ora 9 minutu shadingu ya kutipindi mumasinchi ya mprovincia ino ya Manika.
3: Zili kuitika muziku la tulino. Mabasa haya, Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inangaishu pasani masoko na ukulukula lingana na makaliri kwe matongeri kwe na ufumi wa mukati maziko.
1: Chibese kuna mwense mulukutiva panguwa sino mabasa ano ya msuno chinai siku kumina sishano samwe suno apumuli gole la shurushiri na magole makumi maire na matanatu ya msuno tina mabasa lukuti kulukuenderera basi mhingampini zirukone kautila kuti awo hawaoni na hawapi mukati ma provinsi ya chine Manika utuwila kutuone kuli mabasa aku siyana siyana mabasa kuti nampasa papinde la chiri la kutoma tinafikisa masoko nyamusuno muna Carlos Barros na Siltina Tenes Benjamin tiri kuti pambero na uvisisa mabasa likutewera. Pashino pano motambira masoko. Mambo waziko lino Daniel Chapo anatoma nyamusuno kushikira nsiku zitatu alikusenzera ku provinsi ya Sofala jense kuitira kuita galirane pansi na wagalu wa mitunhe kusiana siyana na kuona zviri kuitwa kuitira kubudirira kwa mutunhu zviri kubve ku provinsi ya Sofala iye Daniel Chapo anasenzera ku taundi la Baira na madistrito ya Dondo, Gorongosa na Kaya. Itsulo mambo Daniel Chapo ada emesa basa likaitwa na Samaria Tovela ninga ministra kaonera iye mabasa ya zvakupfunza na makalirwe achidza emesa zvebasa likaitwa na Edson Makwakwa ninga ministro vakaonera iye mabasa zvakupfunza na pamusorosoro. Muizvi iye mambo Daniel Chapo adadzaonekazve achitonya Edson Makwakwa kuti auye ma ministro anaonera iye mabasa zvakopfunza na makalirwe zati isau menezish atonywa kuya apa muyemereri wa utongi mabasa lengana na zvakopfunza na yapamusoro inga zviripo mambo Daniel Chapo alikuda kuti zvisinje zvoreke zvichiitwa kuitira kuti wabarwa waoneke wari mukati mamabasa akubudirira anaitwa ena masoko ati tinayo alikuti iyo wagali wakudistrito la Dondo uko kuchati kusike mambo wadziko ino walikuda kuti angasvika iko uku wabve zvisinji zviripo kuitira kukocherera kwa ubandupandu nokana kuti upanga musunhu yakusiyana-siyana yemprovinsi yaCabo Delgado na izvo zviripo kuitira kuti mutendere uoneke uchienderera kumberi kuronzererwa kwamisewu na zvese izvo zvinoitisa kuti wagali wararame ninga munadiwa kuzati mapolisia ya kudistrito la Bowani provinsi ya Maputo zvirikupfi kulikuoneka vanhu vari kusenzesa vana vachikora kuitira kudzosa mbanje zvinhu zvakuti hazvidikani kuti zvioneke zviripo mutsogoreri wamapolisi ya kudistrito la Bowani Jose Sendela kupfi vari kuita basa rakurangira vapfunzi mumashikora kuitira kuti vareke kusvipira kuoneka mukati mwamadungwe aya kuzati mutsogoreri wamabasa zvakupfunza kudistrito la Bowani Kashtigo Kwambe ikupfi zvinhu ninga izvo izvi hazvidikani kuti zvioneke zvichiitika mumashikora mbuto inaonerera kubetsa vanhu vanobatana na uli kuprovinsia Niasa vadi kusvikisa zvakurya madistrito ari kutali nguva yekuti madzi asati yanyanya kubvumbisisa zvese zviri kubvi nkuda kuti apo adzakwanise kubetsa vanhu vangatsabatane na uli ninga zvarangwa na mbotso mbuto iye zvamabasa kandi dashuwao kukupfi munguva dziri kutevera kuna dzatoma mabasa ekuronzererwa apa kwamisewu yakusiyana-siyana izvi pamusinzo makilometro anapindirira mazana mairi anabataniza apa kuli la Mansanshena na Mapai kuprovinsi ya Gaza zvese kuitira kuti kuoneke kuchifambika kuitira kudzusa zvadi wanhu na zvinhu wanaonerera iwo zvamisewu kuprovinsi yaCabo Delgado ari kutsvaga abetseri kuitira kuronzerera musewu wachimazana matatu namakumi masere unabatanisa Nkwabe na Mueda kuitira kuti ufambike pamusinzo wamakilometro anapindirira mazana mairi namakumi matatu inga zvabudiswa pamhene yamaonerero ane kuCabo Delgado Jorge Govainyika kubvi iwo wadina dungwe ranyenzvi zvekuitira kuonerera mabasa aitira kuti atsaoneke achifamba ninga munadiwa kuprovinsia yeTete zviri kupi watenda wamatenda akusiyana-siyana wanakwana kuita iwo makumi mapfemba wanati waoneka uri mukarikiriki wamabasa euchekeri mukupinda kwantsiku zitatu mabasa ekuti anati atsogorerwe na mameji kumatanhatu ekudziko la Spanya pakudzipo kuchidzaonekawo mamediko enango ya dziko rakuba mukubatana na mamediko amukati madziko lino la Mosambiki mabasi masoko arikuira kunze ari kuti iyo Papa Leon 14 ari kutenda na minamato iri kuitwa kuitira kuti iye atsaoneka ari pabasa rauchekeri paizvo zvinoonekwa kuti zvikaripi mushe nemumasapi zviri kubve zvafamba mushe naizvo ari kutendazve achikumbira kuti vanamati vaenderere basi vachiita minamato iyi ninga zviripo vanamati vakuroma vadaunganisana dzulo pamunamato kuitira kuti Papa Leon 14 nkosa yache igale ninga panadiwa mukuda kupezesa masoko toshikisa zvidalingana na mapitira kunza nyamusono 30 na magrama 18 maputo 33 na mapfemba shaishai 33 na mashanu na mpula 33 na manai inyambani mbaira na kelimani 33 na matatu muno mshimoyo mchapitsa na magrama 33 na mairi kudzati filankuru na pemba 33 na libodzi pezeseri kulishinga kuchapitsa na magrama 20 na masiri uko ndiko kupera kwa masoko mchibaruhe atutikanayo nguwa ino. Mukuda kupezesa mabasa ano toda kuti apa tipinde mumazinji alikuti iyo kulikuenderera basi kulikuoneka zvimhinga mpini mukusvikisa mabasa ense kuna awo alikurarama vachiti wana utenda hwakureka kuona na kureka kubva mushe mukati maprovhinsi ere manyika zvense tiri kuti vaonekewo vari mabasa zvakupfunza mabasa na zvina zvakusiyana siyana ndinga zvakudiswa pamhene na rubatano rinaonerera wanhu ninga iwawa mukati mwaprovhinsi yachini yamanyika mutsokoreri warubatano iri muno mumanyika Sergio Paulo aoneka achiranga apa achiti zvense izvi zviripo mchakuti hawasvikisiwo nembuto sakupfunzira kwazvo tira kuti iwo akakwanise kupfunza pabudzipo kugomberwa kwamari kuitira kuti akakwanise kugura apa zvakufamba nazvo yatinati iyo mitondodzo yakuchena pabudzipo nazvense izvo zvinodiwa tira kuti iwo aonekwa achirarama zvadi mumitunhu iye apa Sergio aoneka achiranga izvi achiti chinango chinakaitisa apa chakuti wanyadzinza wanakasvisa nyadzinza wawoyo angati ana mhinga mpini ninga iso izi zvense kupiwananga vari kuranga kuti vari kunyara nazvo izvo zvichitsaitisawo futi kuti vareke kuonekwa ari mabasa zvakupfunza zvichiitisa kuti ivo vareke kuoneka vachipfunzira zvinhu zvakusiyana siyana Sergio Paulo ari kuda kuti mapfunziro kuitwe zviri zvense kuitira kuti ivo vaoneke vachipfunza kuchionekawo mabasa kuitira kuti upenyu hwavo hupfunyurure achikumbira kuna madzinza ense navanhu zvavo kuitira kuti ivo vabate avo vanorarama vachiti vana chimhinga mpini chakusiyana siyana makamaka havaonene kuitira kuti ivo vaoneke vari mukati mamabasa yazvakupfunza pabodzipo kuitira kuti upenyu hwavo huoneke ninga munadiwa ngatibve apa kuranga kwache
4: as salas que temos são as que ainda têm muitas barreiras. A pessoa com deficiência, por exemplo, subir numa escada
1: para pisar. Então, e não se também
4: pauta, punção.
1: Kuranga iko uko kwa Sergio Paulo. Ali iye apa mutsogoreri wambuto inoonerera ivo rubatano la akamo mukati mwa provinsia ino yamanika zvino mukati mwakusekererwa nyamusi uno nsiku inatsara kaniwa apa mudondotso kana kuti zvinoitisa kuti ivo vakwanise kufamba nacho zvinodzikana Bengala Branca zvense kuitira kuti vakakwanise kuenda mbuto siri sense nakuda kuti kukhaleke kuoneka kupambulana kuitira kuti ivo vararamewo ninga zvinorarama wenhango. Basi valikane tabatasvika kumhera namabasa ano zviri kuitika mudziko ratorino makamaka muno muprovhinsia yamanyika mazviita nakupurutana kwana mukana Carlos Barros na Selecionatina Especial Metro kuti salani pamberi na ofisisi mabasa ari kutevera.

apini kumi na mapemba alkusala tisite zipemba utila kuponesa zinza unaita mpindu mpindu ulapanisa kuisa posu pamwipo basi basi madala.

0: alugenda gaga alugenda gaga gaga alugenda
1: Femba mwezi dimpo makumbi mairi no forest ne 20 minutu shindichitai wa mazita wakasia gaga anua kasia gaga wekuti street rebar wekukatandika hanzi ngati saite moyo kuti tinotora zvapfupi nekuti takareba zvinoitwa nenungu kuti ikapinda mwena aisiriyo yakafukura mwena uyu asi ikapinda imona inenge yakudoda kutotonga mashoko makukutu kubva kuna kasia gaga nguva dziri kuita dzopfemba mwezvidimbu makumi mairi nechimwe novhore chine singwendenyu menoto chitikuenda pamberi mabazi emuchimanyika rege ndimbototora kambo kanoti mwanangu usatya ndinewe kubva kune vabati wajehovha tikuenda pamberi mabazi emuchimanyika kusvika dzatidzo gumi dzemangwanani parichateranawo kumapoto gumi nezvidimbu gumi topinda muchirongwa kuri mhando musimboti werubudiriro

takuzoramba ngezvekuti murukadzi uyu ange echituka mai wangu paumbapo. Ndizvo zvakakosha kuti tiri kuziva kuti mutemo unorambidza kuti aiwa musaro waanaita zvekutaurirana mudzimba umu nai, asi imiwo wakadziremekedzai varume wenyu, nekuti dzimwe nguva muno ndimi munonyanya kutsvaga nyaya, asi kutaurirana ndo nzira yakanaka. Murunyararo pasina kurowana, pasina kutukana, kutaurirana zvakanaka. Zvikanzi nabhazuka, zvikanzi akakurowa obva wamudza kuti pakaipa. Mukadza.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mputu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Ona inini ndasenzesa uridzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikire imosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo mbute nonera.

kukorera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei kholera.

Ndokosara misesa misere basoti dzende kuita murongo muna nhatu makumashanu misesa namiri. Kinzora chinosingwe ndaidhozhi minutu. Chote pa radio Msambiki misoro provinsi yeromaninga ubva mustudio mchimoju.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku uri wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira musharadira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga mukorerese uye dzivikirei musharadira. Ndemerero yedu huru indaramo mbute.

Wemba kwa Romualdo ngoma iyo preciso de você chanuma kuma chanem seso na miri. 17 horas no 52 minutos, chute para a Rádio Moçambique, emissor provincial do Manico. Vamos tudo, emissor para Zanisa. Assis no dica na cunhanha kuda kubataniza. Baralisa mazi orukaliro, haiwa okuzondana. Mumito nando, inosenzi sopakuzisa na masoko. Zisa masoko wakalinga na nurugaliko. Usati wabaralisa masoko, tanga wambura ngalira. Usati wa daira tanga wamporelemeza. Kurelemeza ndiyo minduru ya kanaka kumasu ya kalingana no kuzondana. Kubwira na kunonyisa panuruza kusama kuzirana. Rokwa jwa burutani tombenda komwe rengira zvechiziso eche chandina bachocho chandaka bata panapa. Chiziso chiri kubva icho naku awanonirira makamaka ngezvema kwanza. Shakalinga naishona makamaka no kuimiswa kwa izo kona kudarikika pamurato. Murato rukusuona murato simburu kuoneka uri pamurambo warubvuwe. Mugwanza rechumazana mairi nemakuma atanhatu kana kuti Strada Nacional. Zenchisa Center bva muchimoyo kwenda Sosonhenga muprovinsi yeNemanika. Anoonera ngakadzikwa kama kwanza. Provinsi ene manika harikuzisa una kuno machafero emotokari ndabasa rikutwara zviro rikutwara anhu nozhinji kwese kuti ngendava yobasa rikuoneka irona rechiso rokugadzirisisa murato uhu rikuoneka uri pamurambo warubvuwe pa kilometro 33-000 mugwanza guru chimazana mairi makwatanhatu kana kuti Strada Nacional Luzenchisa Center kubva muchimoyo kwenda Sosonhenga. Parikuoneka pona padzidzwa kana kuti kuimiswa kudarika pamurato uwu ke motokari yese midududu mabasikoro kuerengerawo nanhu anohamba ngetsoka. Izvi kubvira mumadokoni anyamasuno tsiku yechirongo muna mazuva 15 emwedzi wachikunyana. Zvichapedza izvona mazuva mashanu zvisikatenderwe kuti anhu kana midududu kana motokari idarike nge pa murato uwu. Zvirikuzi munguva iji inanga yakafungwa murato uwu anhu anozodikana ona kusenzesa makwanza amweni. Makwanza akati aingana ona gwanza rekwadombe enda kuishopi. Ndakutsaya zvona kuti gwanza rechimazana mairi makwatanhatu Sosonhenga dombe. Gwanza rechimazana mashanu makumairi dombe chitause. Gwanza guru rekutanga chitause kwegundura kuenda kuishopi. Gwanza rechitanhatu kubva ishopi kuuya muchimojo. Kana kuti gwanza wo rinobva irona Sosonhenga kuenda kumutanha wekadiyadho. Gwanza rinobva kumutanha uwe kadiyadho kuenda kukuruzamento uno gwanza kana kuti panosongana nogwanza guru rechitanhatu. Gwanza rinobva irona kana kubatanidza taundi romanika notaundi rochimojo. Masoko ari kutsaona kuti kufungurwa kegwanza iri kuti zooneka rechitanga zvekuhambika kana kuti pazooneka pechitanga kudarikika pamurato apa. Zvinozobva izvona makamaka mukupera kwebasa iri. Rikuoneka rechizwa uyezve kudai zvoonika kuti paakuita kuti padarike motokari midududu nozvimweni zvakadaro. Anoonerera ngokugadzirwa kwemakwanza makamaka muprovinsi yeNemanika ari kupangidzirawo aona zvezviro kwazvo kutsukwara kwavo nokuziya kwavo unyadzwa hwese hungazobarwa uona ngokuimiswa kwaizwa kudarikikwa kana kudarikwa kudarika kana kuti kuti anhu adarike nemotokari midududu nozvimweni zvakadaro pamurato uhu. Asi ari kukumbira aona kuzwisisa kwouzhinji hwese ngekuti zvakalingana izvona nokuda kugadzirisisa kuti pazoonika pechihambika ngemwazvo ngekuti hapasi kuima zvakanaka. Chiziso chiri kubva ichona kuna avo anoonerera ngogadzirisiswa kemakwanza kana kuti ane. Izvo muprovinsi ino yeManica. Toperekedzwa ndishandu laka dakara panguwana natukurusa rabasimisi swami tatuni.

0: Nanatu miseso wa mita nhatu zoita ora shino seji minuto jiangari masoko mchiputukezi. Masoko wa waerengiri kwako guri gurure rajo msambike kumaputu. Apurutani ya kwa nanguwe kutitipinde majinji mchute mhurutani ya kanaka.
1: Manika ni masoko mprovincia emunika lemunika zekunza.
0: Tinoti mausiku wakanaka purutani magadete ya nze mungu waino, majinji mchute, arku ya mumhepo. Nyamasi siku ya chirongomuna, gumero mazua na mashanu mwezi wa chikunyana, golero shurufiri no makumairi na matanatu. Ndinozi finansi ya mauzinyu kuzoti kumuchini, ndiri kuperekezwa ndi Carlos Barros. Murutano ya kanaka. Mutaru kutanga wa komite provinsiali uparti du Frelimo provinsi ya Manika Tomas Chitlango. Akaonika unaramuna zurotsi kwe chitatu kudishiru tile susu nhinga. Echi mirira jirango. Jekutambiru kwa kenhai ichayo parti du iji. Yakaonika yuna ichitisa kubamu parti du Renamo. Tomas Chitlango wakatsao na kutishwa katsiziru kwange jaha iri. Shino pindira na ijona ni goho mezeso rerubata no ya baru kwa mkati mwenyeke ya Msambiki. Visika ringiri huwe kuti akava kupihiri kana kuti ngaipi parti duya anangari. Jese ishino donzuru kuda kuti nyika ya Msambiki ibudirire. Mutunga miriri uwu wakatsa jeyi na kuti nai ichwa iyi. Chazo nike yuna yechi batu kwa ngemwazo. Yopi inzwa ngemwazo mparti du iyi Frelimo. Shini mukati. Mwekurele meza, jwa akaita iji, izokutinga kutsa kwa akaita, kwa hali yaona, kupetuka kwa akaita kumpamu jaha uwo. Achitlango, akatsaje pangani iji kuti awona. Partidu Frelimo, inoda iyo na kana kuti chidocha ya chikuru, ngocho kukwizira kugarasha kanaka, kwa yabaru kwa mkati mwenyika ya ni Msambiki. Apo paka kuhomezesa, kuzira na pakati pia yabaru kwa mwenyika, katize kuliketa kwa akaita.
2: Na verdade, o jovem Carlos que nós recebemos hoje.
0: Jivino kwa avyo mujaha uwa tatambira nyamasi, wangari kare namo. Wanyasa kuti sanangulira jwakanaka, chaita ibasa guru ro partidu yedu, kurangaliza, wa mambo emunyika adanyiri chapo. Isu tunodika na kubatana, kusina pakurangaliza, kuti akudikani kuti gulira asifremo iparti du irikurwire yona kubudirira kwenyika kuzoti nhai ichwa kana kuti mujaha uwu rikutsaiyena kuti parti du Frelimo ino urongwa wakalingana uhona norubuliro hwemunyika uyezve urongwa leta kuti abarwe mukati mwenyika ino ararame zvakanaka ngati zvo kureketa kwaita.
3: Yosha mume college fed des namas do partido do Renamo e já se juntei com o partido do Frelimo porque
0: dinozi fed des college namasi ndiri kubva kare namo uye ndapinda mu partido do Frelimo ngokuti hama dzangu dzese dziri mu partido do Frelimo. Kare namo ndaindoenda ngokuti aindi chengedzera kuti ndiende kuita basa ku stai rokuonerera tsananguro. Ndakapedza gumiro makore ndiri mare namo ndaona kuti ndinodika na kuita zvinobetsera anangu
3: quero para fazer meus bem para meus filhos.
0: Nyamasi uno siku yechirongomuna siku yechipiri iye kupedzesera yekusenzera kwa ari kuita kumutana uwo wesusu nhenga Tomas Chitlango aoneka aona echi ita magungano nonhai noabetsere parti du Frelimo kunzao kwe kupasa vinosenzi so mabasa ya shu utongo pangwepo no shimweni vinosenzi so mabasa aya kuchipitali shikuru cha kudishi le tule susu nenga. Amweni masoko warukutsao na kutimutaru kutanga waparti du Frelimo provinsi ya Manika urukule kita yina ngorubetu unupasa uona makamaka mare iya ya kalinga na nukubudilila kwe mitana makamaka pakurara mashakanaka. Kwe abaru kwe mnyika inu waru kuhunika karoti ya kabesiri kwa wana ngemare ii makamaka kudishini tuli susu nenga. Tomas Chitlango atsao na kuti pakuoni lida kana utu kusenzira kwa akaita kudishini tu iri nukwenda kuhuna kwa akaita munhu umwe akaoneka ine achibetserwa ngomari iyi kuti chiitire isusu nhenga atsaona kuti rubudiriro rwekumutanha uwo unosoonekwa uona hwechichinja mararamiro euzhinji zviri kuita kuti agari ekumutanha uwo aoneke aona asingachanyanyi kunyengerera maningi zvakawanda kuno zvakalingana nemabasa ezveupfumi achitirango aziisazve aona kuti umwe weanhu akaoneka achipasa mari iyi waaenda koona unoita iye nabasa rezvekutengesa vakatambira padiro kutanga mari inokwana kuita makumairi zviuru zvembondo kana kuti 20 mm cash iyo yaakazokwanisa iyena kuseenzesa yechibarira uye dakara panonguva ino yakatsooneka iyona yaichikwirira kuenda pamakumasere ezviuru zvembondo kana kuti 80 mm cash tisikaeringi nomari iyo musanzikiro yanosooneka ichiwina ngomabasa ake ari kuita ngatize kureketa kwavo
2: visitamos mutuário que se beneficiou do Fidel começou, aliás, recebeu 10-20
0: taenda kuona munhu wakapaswa mari vakapaswa makumairi ozviuru zvombondo nyamasi uno waakuseenza nomari inokwana kuita makumasere ozviuru zvombondo tisikaerengi noyo mutsanzikiro yaanowina ngobasa rake uye watsapano kuti dakara kupera kwomwedzi uno uchaenda kwopetudza mari yomwedzi mitatu iri mberi zviri kupangidzira kuti mari iyi yakauya kuzochinja ndaramo yomajaha adzimai kana kuti yoabarwa yamusambiki asi taendawo kuona bazari romuzorya rinopangidzira basa romutanha unozvitongera pachavo ngokuti isusu nhenga mutanha unotungamirirwa ngofurerimo taona kupfara kwovagari ngomabasa ari kuiswa mumutanha uno unozvitongera pachavo susu nhenga
2: por causa das realizações concretas que estão a acontecer dentro do nosso distrito ou no município de Sundenga.
0: Zoti, wakaoneka echipaswa mari iyi, urukarira iyena kuita dakara makumi matatu emazuva emwedzi uno kuenda kuripa mari yemwedzi mitatu iri mberi pamari iyi akaoneka echitambiriswa kana kuti echibetserwa ndiyo uye uri kutsaiyena kuti zvake zviri kumuhambira zvakanaka ngatizivo kureketa kwake
4: meu nome sodai alberto daimon poco que eu tinha também uns 10 mil epa conseguimos fomentar mesmo agora não sobre o ganho
0: ndinozi dai alberto daimon padoko penanga ndinapo ndakakwanisa kupaseenzesa asi zviri kubetsera nokuti inini ndakalipa zvigubhu makumairi nazvishanu pachigubhu chimwe ndinowina inini mbondo murongomuna kana kuti 400 zvimetikashi kudai zvechihamba ngomwazvo pabiningu ndinokwanisa kutengesa 10 rozvigubhu nazvishanu handisati ndaita chiro ndiri kundotengesa zviro basi ndichichengeta chendiri kuda kuita gwiri kamari masoko ari kutsa kuti kuseenzera kwomutauro wekutanga wapartii du Frelimo provhinsi yemanika kuti chiretu resusu nhenga uchapedza mazuva mairi kurumuka timwe kugadzirira kwenhai kana kugadzirirwa kwenhai dzekumutanha uwo chazoenda makamaka kugungano rechigumi nerochitatu rupartii du Frelimo ruchaoneka richizwa mugore rinouya panoro kuprovhinsiya yeNampula. Amweni masoko etinawo ari kutsaona kuti atungamiriri vemumitanha nevatungamiriri emachechi kudishi retorebarwo muprovhinsiya ino yemanika ari kuhomedzeswa kuti aite masimba akalingana nokurwisa dambudziko rokukasika kuvakwa kweana adoko achakadodoka amambo eprovhinsiya yemanika akuhomedzesa aona kupindira kana kuti akuhomedzesa aona kuti kupindira kweana adoko kana kupinza kweana adoko mudambudziko iri rekuvakwa achakadodoka chiro chinooneka ichona chechiunza sure ramangwana ravo uye zviri kuunza kezvitenderwa zvavo izvi zvinoitawo kuti nyika isabudirire afrancis katomaji ati zviro zvisikatenderwi kuti atungamiriri amweni emumitanha aoneke aona echiseenzesa mazano avo okuti hai ndodii kana kuti ndiwakane nemwana mudoko paatsawo kuti amweni machechi pamwepo nevatungamiriri amweni emumitanha anodikana una kutroba bao kuchengeteza na doko aya kuitira kuti asaoneke auna ichipinda mudamuziko iri rokuwa kwa chakadodoka. Amambo eprovinsi ya Manika aireketa mazwi aya pa kuunganidzana kwa aita nowatungamiriri omumitanhano watungamiriri omachecho kuti chiti rebarwe apo paatsa kuti kurwiswa kwadambudziko rokasika kuwakwa kweana achakadodoka. Rinodiikana iri una makamaka kutangira makamaka munanya ukama rozoenda dakarao machechi basa rokurwiswa kushaishi uwo pamwepo nomumitanha yakasiyana siyana kuitira kudzidza kuti ana adoko asaoneke aona echikasika kuwakwa asati anotunga kwaro. Ari kutsazve aona kuti atungamiriri emumitanha anodiikana aona kupasa muenzaniso pakudzivirirwa kwedambudziko iri echidiikana aona kuita basa rokupangira uzhinji kuti usaite dambudziko rimwe rimwe kana usaite ushaishi uwe kuwakwa kweana adoko achakadodoka kuitira kuti ana adoko aya aoneke aona echienda kushikora azoona ramangwana rawo. Ngatize kureketa kwamambo aya.
5: As uniões prematuras não acontecem só nas comunidades, só lá onde eles vivem, nas famílias.
0: Wakwa kweana achakadodoka akuizirwi basi kumitanha kanoraramireyo kunezirwawo machechi ngatirwise dambudziko iri tangatisikadi kuzoona mutungamiriri pamutanha anomwana mudoko waari kugara naye kuita mukadzi mutungamiriri pamutanha kana wochechi. Machechi amweni anoti Mwari wandirotesa kuti ndinodiikana kutora musikana uwu kuita mukadzi asi aena achakadodoka asi zvinodiikana kupera ngokuti hazvizi kunaka hazvirokwazvopi kuti Mwari ungari kurotesa kuti utore mwana mudoko kuita mukadzi ngokuti tikatanga nazvo isusu atungamiriri omumitanha dambudziko iri harizoperi uye tinanga tichiunza suri ana edu ngokuti isusu nyamasi uno kuti tiite atungamiriri emumitanha takabva ngouhwa nawo udoko tofunda kuti nyamasi uno tiite zvetiri zvino hino tikapinga ana kuti asaite zvimwe zvimwezvo zvikubetsera kubudirira kweana aya here.
5: E se nós impedirmos aquela criança de fazer o mesmo, estaremos já produzindo para a sociedade desenvolver?
0: Mas a Mambuê província é Manica, a Francisca Tomashi. Mas o Guarucuzao na Cudia Francisca Tomashi, a Corromizia Sawatungamiru Mitana Ayano, Matungamiru Machechi, Kuitra Kuti, Aonikia Una, Chita Basa Gulisa Kalinga no Kupangira, Anyaukama, Kuitra Kuti, Agundese Kuti Anado, Arumke Aune, Chienda Kuchikora, Kuitra Kuti. Azoona mikana yokuita ramangwana rawo. Masoko ekupedzisira etinawo mazhinji muchiuti yanyamasi uno ari kutsazvaona kuti amambo eprovhinsi yemanika ari kuhomedzesa arimi ekudishi turi barwe kuitira kuti aoneke aona echitunudzira minda yavo kuitira kuti aone zvokurya zvakakwana zvingazovabetsera mudai pakaoneka apona dambudziko iro rokuchinja kwemaemiri ekunza rinozivikanwa ngekuti El Nino. Afrasisha Tomashi kuhomeze salimi ebarwe kuitira kuti aoneke aone echi ita urongwa wewawo hwekulima echi ringira aona makamaka izvo zviri kuoneka izvona zvichikalirwa kuno zvakalingana nezvekurya kuvagari ari kuraramira mumitanha iri mungozi yobatana nedambudziko iri kuitira kuti azokwanisa kuona zvekurya zvingabetserawo anyaukama aya pamwepo nokutengesera amweniwo anenge achibatana nematambudziko ekutama zvekurya. Akohomedzisazve kuvarimi aya kuti aoneke aona echinyanya kurima zvirimwa zvisakakasiki kuoma ngezuva makamaka majoka nemadima kuitira kuturudza dambudziko iri rokusama kunaya ngemwazvo kwemvura pamwepo nokugondesa kuti anyaukama aone aona chekurya chakakwana. Mutungamiriri uwu watsaiyena kuti kutunhudzirwa kezvirimwa zvinanga zvichirimwa nganyaukama aya kunodiikanawo kuna kubetsera haiwa basi pakurya kwearimi yamwe yamwewo asi kuitirawo kuti paoneke pechizosara zvimweni zvingazotengeswa kuitira kuti akwanise kuzobetserawo aona madhishi netu amweni angazobatana nedambudziko iri. Ngatizwe kureketa kwamambo aya.
5: Reconhecemos que Barro produz muito. até a segurança alimentar está garantida.
0: Tinovizia kuti barwe inolima maningi. Uno kuno zvokurya zvakakwana. Atizobatani nedambudziko ronzara kuno kubarwe. Asi tiri kuda kubukohomedzesawo kuti murime zvakawanda. Haiwa basi, asi tinodikanawo kurima zvirimwa zvisakasiye kutsva ngozuwa. Makamaka mumitana inoita mugano nomakosa pamwepo noguru. Iyo chazobatana nedambudziko iri rokunyanya kupisa kozuwa. Tinodikana kurima tichipangira agari kuti asime majoka. Madima pamwepo nezvirimwa zvimwe nezvisakasiye kutsva ngozuwa kuitira kuti asazooneke chinya kupinda mudambudziko iri.
5: Resistente a seca para poder sobreviver aquela nossa comunidade.
0: Mazwi amambo yeprovinsi yaManica a Francisca Tomashi atsaona kuti kuenderera mberi kumabasa ezvekurima nokuizwa kwawange mwazvo chiro chikuru chinobetsera pakuturudza dambudziko renzara kuvagari emumitanha yakasiyana-siyana. Chazooneka iyona yachibatana nedambudziko rokuchinja kwamagariro ekunza. Kunzawa kwokuti kunanga kuri kurura mukana wekuti provhinsi yaManica ikwanise iyona kudayira zvichemo zveagari yese kuno zvakalingana nezvekurya. Basi apurutani mumasoko aya kwanyamasi mazhinji muchute anoimira pano. Warongedza nokuunza mhepo ndini Venancio Mozinyu, kuzoti Carlos Barro chindiye waionerera ngozvo muchini. Tiriyari ngozina ro Radio Musambiki chinoti sarai zvakanaka.
1: Mapera kupurutana maNika nemasoko emprovinsia emunyika nemunyika dzekunza.
0: Nanato makumere miseswa na mitatu dzoitora shino 23 minutu zvapurutani tangatiru mazhinji muchute. Zvotoita panapa kakupinda muzviziso. Ndoenda zvekupinda chiziso ichi chandakabata chiri kubva kuau anoonerera nge makwanza mukati mweprovhinsi yeNemaria kana kuti ane administração nacional de estradas. Awanoonerera ngezvemakwanza kana kuti ane muprovhinsi yeManica ari kuziisa kuno machafero emotokari kana kuti ese awanohamba nemotokari zingaita motokari dzinotwara zviro kana dzinotwara anhu pamwepo nezhinji hwese kuti zviri mukati memabasa ari kuoneka aona echiizo akalingana nokugadzirisisa murato wesimbi uri kuoneka aona uri pamurambo warubvuwe rukuoneka uona uri pakilometro 33-000 mugwanza guru rechimazana mairi makumatanhatu rinobva muchimoyo kuenda susunhenga. Zvakana kuti zviri kurambidzwa izvona kudarikwa kana kuti hazviri kutenderwa akadi kudarika pamurato uwu motokari midhodhodhu mabhasikoro kana anhu anohamba ngetsoka hatenderwi kuti adarike pamurato uwu. Izvi kubvira madoko neanyamasi uno chirongo muna chino ichi gumiro mazuva namashanu emwedzi wachikunyana. Zveizopedza mazuva mashanu zvisikatenderwi kuti anhu kana motokari midhodhodhu mabhasikoro zvidarike ingo pamurato uwu. Ino zviri kuzipa nguva iyi munozodikanawo seisa makwanza akati gwanza rochimazana mairi makumatanhatu rinobva susunhenga kuenda kadombe. Gwanza rochimazana mashanu makumairi dombe chitause gohonda. Gwanza rekutanga rinobva chitause kuenda mutanha wegohonda kinshope. Gwanza rochitanhatu rinobva inshope kuya muchimoyo. Kana gwanza guru iro rinobva makamaka gwanza rinobva irona susunhenga kuenda kumutanha wekandiyadu. Gwanza rochimazana mapfembamwe nemakumatanhatu nerochipfembamwe rinobva kumutanha wekandiyadu kuenda kukuruzamento kana kuti kuenda parinoenda koparadzana makamaka kana pamharanano negwanza guru rechitanhatu kana kuti pakuruzamento negwanza guru rechitanhatu kana kuti Estrada Nacional numero 6. Gwanza rochitanhatu makamaka kubva makamaka parinobatanidza apona kana rinobatanidza makamaka irona taundi reManica netaundi rechimoyo. Masoko ari kutsaona kuti kutanga kuhambika kegwanza iri chazoizwa basi kudai mabasa aya ogadzirisiswa kegwanza rimwe rimwero akazina apera uyezve kudai zvaakuoneka kuti pano rugondo wokuti zvese izvi zvihambo izvi kuverengerwa neanhu angadarika ndipo. mbuto ino onyelera kugadzirwa kemakwanza muprovinsi ya Manika kana kuti ane inopangidzirawo kuzviziya kwayo kuziya kwayo unyadzwa ho ungazobarwa kiimisa kwaizwa kudali kwake murato uwu kana kuti uhambi kake murato uwu asi ari kuhomedzesa kuzwisisa kwouzhinji uyezve echikumbirawo kupindira kuuzhinji hwese mubasa iri rakalingana nokugadzirisiswa kemurato uwu. Chiziso chiri kubva ichona kuane kana kuti awanoonerera ngokugadzirirwa kemakwanza mukati mweprovinsi ya ino yeManica.
6: Qualquer emola, podes enviar ou solicitar dinheiro de forma rápida e simples, com menos risco de transferir para o número errado. Para receber dinheiro, abre a aplicação Emola, seleciona Meu Código QR e partilha o teu código pessoal com o remetente. Podes partilhá-lo diretamente ou guardá-lo como imagem no teu telemóvel. Para enviar dinheiro, o remetente abre a aplicação, seleciona a opção Ler QR e aponta a câmera para o código do destinatário. Também pode carregar, a partir da galeria, uma imagem do código recebida anteriormente. Depois da leitura, o nome e o número do telefone do destinatário aparecem automaticamente no ecrã. Basta inserir o valor, confirmar os dados e concluir a transferência. Também podes solicitar dinheiro através do teu código QR. Entra em Meu Código QR, seleciona Adicionar Valor, introduz o montante que pretendes receber e acrescenta uma nota. Depois, partilha o código com o remetente. Quando ele fizer o scan, o teu nome, número de telefone, a nota e o valor solicitado aparecem automaticamente no ecrã. O remetente apenas confirma os dados e conclui a transferência. O código QR funciona exclusivamente na aplicação Emola, entre contas Emola ativas e para pagamentos merchante. Baixe a aplicação Emola no seu telemóvel e comece a usar. Para mais informações, ligue 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
0: Rugaliko, uno unzaru budiriro. Rugaliko unobaramikana yokuita zvakawanda. Kuita zviro zvinounza rugaliko kugadzirira ramangwana.
7: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera.
0: Rugaliko unokumbira kupindira kumunhu wese. Pindira mukuwa kwa kwemusambiki wakabatana. Izwi rako rinobetsera mukusimbisisa rugaliko. Kuchinja kozviro kunotanga nini?
7: Senzesa inguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseedzesa chimbudzi. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.
0: Takasiyana asi tiri musambiki umwe basi. Tese tiri abarwa yemusambiki. Ubarwa wedu womusambiki ndiwo upfumi wedu ukuru. Takabatanidzwa ngoti nazvo nyamasi uno asi takalingira ramangwana redu. Nyika yemusambiki inokura kudai tikarumbwa takabatana. Ramangwana redu rinovakwa ngokubatana pamwepo nokutsumbirana. Takabatana tinokwanisa kurwisa zvitsinzwa zvese.
7: Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzivirira inhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kolera.
0: Inini ndiri simba rurugaliko. Majaha akabatana anochinja ramangwana runyika. Ita munhu unoita kuti rugaliko urumbwe uripo. kushinga kukuru kuita kuti abarwe emsambiki arumbwe echibwirana.
7: Kolera inenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
0: Mazi anobatanidza kana kuparadzanisa. Asi isusu inodikana kunyanya kuda kubatanidza. Baralisa mazi orukaliro haiwa okuzondana. Mumito nhando inoseenziswa pakuzisa na masoko. Zisa masoko akalingana norugaliko. Usati wabaralisa masoko tanga wambura ngalira. Usati wadaira tanga wambura remedza. Kuremedza ndiyo mhinduro yakanaka kumasi yakalingana nokuzondana. Kubwirana kunonyisa panoruza kusama kuzwirana.
8: Nana tuma kumara tu emiseso na mire dzoitora 32 minutos. China mazhinji apurutana chasara pana pazva zvimwe basi zvinane zvokuerekana nezvaye. Zuwa nezuwa ketemu shawaya. Chote chopandira kuenda.

0: Diana
1: Makafuya magata kata enyu Muno zvigayo zvingana Matanga umombe mangana Ratokwana rakwana zuva mwana wamai Mavonero angu ini Nika ino inga tuka yatama kuenda kumagumo zuva rimwe Asi, rako zuva rikakwana mwana wamai Toto ziva kuti Jesu mambo Kristu vakugumira